0: Idolobhe nempita Enoxini, emakasi Iphitha marispeki yonke jikelele Kanye nekhezet enyonke
1: Ito makonya
0: Kukuzo

ngizohlala nawe mlaleli, ngizawuhlala nawe mntana umuntu kusukela manje laze logamanxa ihora lesine bese liguqa loluhlelo kulungileke. Angiluvule ngihlale phezu kwaluhlelo sekusile kulehlane lohlelo impela sonto. Mangiluvula ake ngicele babani baba Hugo Masikela, ubaba Hugo Masikela ejuthi sithando sami ayidube mntana umuntu.

sekunjalo mntana umuntu sekunjalo ngana ka baba kuphinde kwenjalo lapha eMgondlovu yibo namaphethelo ingani sekusile nje oh yebo mntana umuntu sekusile akuvukwe abavuke bentu.

ibuya webalaleli ibuya ngenaza kwethokoza kwamnandi kwajike kanjalo ibuya nengane encane ka-HS unhlanhla lomntakamloyi bangilidabula leli ibuya yebuya baba ake ngisho kakhulu ngithi ingani sibonga ukuvuka.